Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

Mari kita langsung dari rri.co.id. The Weeknd kembali menjadi perbincangan setelah promotor TEM membagikan petunjuk terkait kemungkinan konsernya di Indonesia. Video teaser tersebut menampilkan panggung megah di tengah stadion dengan lautan penonton memenuhi lokasi pertunjukan musik. TEM juga mencantumkan akun Instagram The Weeknd dalam unggahan tersebut. Akun Instagram @temjmt menuliskan kalimat "A foreshadowing of the final act" untuk memunculkan dugaan konser The Weeknd di Indonesia segera diumumkan. The Weeknd sendiri adalah penyanyi asal Kanada bernama lengkap Abel yang lahir di Toronto 1990.

Berita selanjutnya masih dilansir dari rri.co.id. Film baru Planet of the Apes sedang dalam tahap pengembangan dengan Matt Shackman ditunjuk sebagai sutradara. Shackman sebelumnya dikenal menyutradari The Fantastic Four First Step, dilansir dari Variety. Shackman kini beralih dari proyek Marvel ke franchise fiksi ilmiah tersebut di bawah produksi 20th Century Studios. Dalam proyek

0: kembali mengangkat kisah dunia kera cerdas yang memberontak terhadap manusia. Franchise Planet of the Apes sendiri sudah meraih kesuksesan besar dengan 4 film modern. Film-film tersebut mengumpulkan lebih dari 2 miliar dolar Amerika.
1: Sekian Pro 2, coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Malinger Essentials, aku di sini untukmu.
1: Aku juga di sini untuk kalian.
0: Yeay.
1: Seru banget.
0: Selamat pagi Indonesia.
1: Selamat pagi. Ini udah tanggal 8 loh Zaldi.
0: Buset, ngebut.
1: Cepet gak sih?
0: Ngebut banget Mei.
1: Iya kan?
0: Gini dong setiap bulan.
1: Iya kan?
0: Biar cepat.
1: Tapi sampai tanggal 31 banget.
0: Ya semoga sih besok langsung 27 gitu.
1: Apa-apaan? Eh, tadi subuh aku OTW sini kan jam berapa tuh?
0: Apa?
1: Hujan rintik-rintik loh.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Tadi aku pergi juga.
1: Nah ini bakal hujan gak ya?
0: Nanti dong kayak biasa kita check and recheck di BMKG.
1: Yes. Ya. Nanti juga ada lihat CCTV ya.
0: Bener, baru nanti jam 7 kami pulang.
1: Seru banget. Aku Wah. Gak sabar jam 7.
0: Nah itu dia. Aku udah berhari-hari jarang siaran gitu loh kayak.
1: Kau itu harusnya siaran Zaldi.
0: Kayak kangen
1: kau
0: gitu.
1: Udah berhari-hari gak siaran.
0: Itu kan.
1: Berarti jam 7 aku yang pulang.
0: Gila kau.
1: Kau sampai jam 10 ya.
0: Aduh pokoknya hati-hati untuk kamu yang jam segini udah on the way. Selamat hari Jumat. Ini the gift gak? Lumayan ya.
1: Biasa-biasa aja sih, gak tegif juga. Karena udah mulai menguap ya.
0: Ya Allah baru tanggal 8 Gi.
1: Ya lumayan lah, orang udah bayar-bayar kayak mana.
0: Ya juga ya, sih
1: kan? Ini udah mulai fase bertahan hidup juga nih tanggal segini nih.
0: Ya udah semangat teman pro 2. Tetaplah berangkat kerja meskipun duitmu masih banyak.
1: Eh ya. Itu apa flexing?
0: Ya udah deh. Abis ini kita bakal balik lagi, dong aku gatal, aku mau bersin.
1: Ya lagi, yulah.

0: Taylor with them, with you.
1: Masih di Sepada Bergan, soalnya ada Negi, guys.
0: Enggak, aku namanya bukan Negi. Kemarin siapa tuh kata abang itu namanya?
1: Siapa ya? Lupa aku.
0: Iya kan? Namanya bukan Negi, Kiki.
1: Hah?
0: Kiki katanya aku.
1: Masa Kiki sih?
0: Iya, katanya Kiki. Coba lah kau baca DM.
1: Ah, nantilah.
0: Mbak Kiki katanya gitu.
1: Mana HP aku aja. Jauh kali kau. Ah.
0: Kau yang taruh ya.
1: Selamat pagi guys, selamat tanggal 8. Adakah yang hari ini ultah?
0: Aku suka loh tanggal 8 itu.
1: Apa?
0: Entah kenapa tuh kayak tanggal cantik itu 8 gitu.
1: Ada hubungannya tanggal cantik 8
0: genap
1: kan?
0: Genap gitu 8.
1: Bukannya 8-8 tanggal cantik.
0: Ya kan, cantik kan 8-8, 8 Agustus gitu.
1: Ini
0: ya.
1: Kan 8-5.
0: 8-5 enggak sih, tanggal 8-nya aja yang cantik.
1: Oh.
0: Iya kan?
1: Enggak ngerti sih jujur aku maksudmu.
0: Siapa tahu ada yang ulang tahun.
1: Oh gitu.
0: Enggak, angkanya aku suka angka 8.
1: Oh, suka angka 8 karena dia bagus.
0: Iya, kalau kau suka angka berapa?
1: 9.
0: Kenapa?
1: Enggak tahu, suka aja.
0: Kau 8 itu tau enggak kok kayak angka eternity? Iya kan?
1: Iya sih, bagus sih.
0: Iya kan? Bagus. Kau itu kurang mendalami kayak estetika-estetika gitu loh, Zaldi.
1: 9, aku sukanya nomor 9.
0: 9 apa?
1: Kayak lucu aja gitu menurut aku, bulat.
0: Tapi 9 itu dia gak punya pendirian.
1: Ada ekornya, karena terputus.
0: Enggak.
1: Jadi?
0: Dia bisa dibalik jadi 6 deh.
1: Iya juga.
0: Ah, bipolar lu.
1: Iya juga ya.
0: Iya kan?
1: Makanya
0: bisa coba dia.
1: Kalau main Uno dan lain-lain tuh dia kayak ada tanda gitu antara 6 sama 9.
0: Iya, karena biar gak ini kan, ketuker kan.
1: Yes, benar banget. Guys, sudah sampai mana nih? Siap-siap ya, habis ini kita bakal ke CCTV.
0: Kita ini perakiran cuaca dulu.
1: Iya, maksudnya habis perakiran cuaca weh.
0: Kemarin ada hujan gak sih?
1: Semalam yes. Gak ada kayaknya.
0: Mana aku di rumah aja seharian ya.
1: Oh really?
0: Aku gak tahu tuh hujan atau apa gimana.
1: Oh my goodness.
0: Soalnya aku ber-AC saja, rasaku panas sekali kemarin.
1: Weh, tadi subuh pun panas sekali.
0: Iya kan?
1: Mandi aku.
0: Kenapa ya panas banget akhir-akhir ini?
1: Gak biasa-biasanya aku mandi.
0: Katanya puncaknya, ini belum puncaknya weh. Puncaknya
1: apa?
0: Nanti bulan Agustus.
1: Apa ini? El Nino?
0: Yes.
1: Iya
0: kan? Sekarang aja udah panas, gimana puncaknya nanti?
1: Gimana nanti sepanas melihat dia sama yang baru kah? Itu panas sekali ya kan.
0: Emang gitu ya.
1: Kalau posisi kita belum ada yang baru.
0: Ya lagi
1: ah.
0: Ada lagi kalau kamu apa? Masih ada rasa.
1: Ah itu dia.
0: Kalau gak ada rasanya hambar lah.
1: Hambar
0: dan. Kurang garam masakanmu.
1: Kurang garam guys ya.
0: Nah ini okay. Perakiran cuacanya hujan sih di beberapa kecamatan ya. Di semua kayaknya. Dari Belakang Padang, Batam, Persekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji, hujan ringan.
1: Oh iya, hari ini bakal hujan
0: yes,
1: ringan.
0: Semua kecamatan. Tapi kita nggak tahu jam berapa ya.
1: Oke, okay, ini ada yang reply Gi.
0: Apa?
1: Kayaknya tanggal jadian Egi dulu tanggal 8.
0: Enggak ya, sok tahu kau. Enggak ya.
1: Enggak tuh. Nah, dari Kak Tina.
0: Oh, Kak Tina enggak. Kak Tina, tanggal 27 aku jadiannya.
1: Oh, tanggal 27. Dia emang suka ya tanggal 8.
0: Kok tanggal 8 kayak eternity gitu loh, 8. Ya,
1: angka 8, sorry bukan tanggal 8.
0: Angka 8 lo ya.
1: Kayak lucu. Kau dan
0: kok pernah makan kue angka 8 enggak?
1: Ah, yang mana tuh?
0: Yang dari Padang itu, oleh-oleh Padang.
1: Enggak tahu lagi aku.
0: Masa sih?
1: Enggak tahu
0: Ya Allah, kurang jauh mainmu, Saldi.
1: Gak kue angka
0: lihat dulu. 8.
1: Kayak mana itu bentuknya?
0: Iya orang kalau dari Padang tuh suka bawa ini loh.
1: Oh ala ini yang keras itu
0: Yeah.
1: Iya. Suka, pernah banget.
0: Enak juga ini ya.
1: Dulu masih bocil suka aku makan ini. Sekarang gak tahu ya. Semakin.
0: Ya aku baru tahu lagi namanya.
1: Kue apa namanya?
0: Karak Kaliang.
1: Karak Kailang.
0: Karak Kaliang.
1: Kaliang ya, oke. Karak Kaliang. Iya dulu suka banget pas masih sekolah. Sekarang
0: aku bilangnya kue angka 8.
1: Sekarang tuh ngerasa kayak makan yang keras-keras tuh capek.
0: Apa?
1: Gitu.
0: Apa? Udah tua kau.
1: Udah menginjak kepala orang ini. Usia itu kan. Jadi
0: kau
1: kayak,
0: menginjak kepala orang, aku menginjak apa orang?
1: Iya juga ya.
0: Yeah.
1: Kalau aku menginjak kepala orang, Egi menginjak apa guys? Menginjak dewasa.
0: Astagfirullah.
1: Berat soalnya ya kan.
0: Iya lagi.
1: Iyalah.
0: Kukira apa, kepala ini vertigo. Ternyata menginjak dewasa. Tiba-tiba vertigo.
1: Aduh ya Allah.
0: Kalau tiba-tiba migrain tiba-tiba gitu.
1: Aku kayaknya gak pernah migrain gitu.
0: Jangan, hati-hati, nanti kau tak kabur.
1: Enggak, maksudnya kalau sakit kepala tuh gak pernah sebelah.
0: Oh gitu, dua-dua.
1: Dua-duanya, kan kepalaku dua.
0: Takut banget. Satu ada depan, satu ada belakang ya.
1: Iya, jadi alhamdulillah aja. Ya qadarullah aja, Allah tuh selalu ngasih pusingnya ke aku, ya satu kepala itu penuh.
0: Iya, yeah, gitu. Aku masih ada space yang gak pusing.
1: Nah gitu. Itu aneh menurut aku, kayak aneh banget.
0: Itu ya itulah usia menginjak dewasa.
1: Oh gitu.
0: Dewasa menuju tua ini. Oh. Oh, enggak, lah, belum tua lah ya.
1: Iya belum lah, masih dewasa.
0: Dewasa. Ya dewasa.
1: Yes, secara umur ya kan. Secara pembawaan.
0: Mecer gak aku? Cocok gak aku?
1: Dewasa. Cocok, cocok.
0: Nah, cocok kali kan aku. Yeah. Soalnya udah kemana-mana dipanggilnya ibu.
1: Iyalah.
0: Kalau dulu masih ada kakak-kakaknya loh orang ini.
1: Oh iya.
0: Kok sekarang udah ibu semua panggilnya. Ih.
1: Tapi kalau orang-orang atau cewek-cewek seusia kalian tuh.
0: Ya Allah, seusia kalian banget.
1: Iya kan? Kalau dipanggil ibu tuh ada rasa tersinggung gak?
0: Enggak sih, aku jujur li kayak ya lebih terhormat aja gitu.
1: Oh.
0: Apa bu? Gitu.
1: Bu Shirley kali ah. Gubernur.
0: Iya ya kan, kayak seru aja gitu.
1: Oh gitu.
0: Kayak ibu-ibu berseragam gitu ya.
1: Tapi kalau di usia sekarang kok masih ada yang manggil kak, kok seneng mana? Panggil ibu apa panggil kak?
0: Tergantung orangnya sih.
1: Oh.
0: Kalau orangnya yang memang mature, panggil ibu ya wajar aja.
1: Iya.
0: Tapi yang aku heranin kadang ini apa namanya?
1: Apa?
0: Orang-orang yang kayaknya seusia sama aku gitu.
1: Terus?
0: Panggil aku adek gitu loh. Aku beli mie ayam gitu ya. Ya dek, berapa dek gitu. Aku ngeliat dia kayaknya belum tua deh gitu ya. Nah ya udahlah, seneng berarti aku lebih muda dari dia gitu.
1: Berarti kau kan dianggapnya dede.
0: Dede
1: kau.
0: Fun fact, aku belum pernah dipanggil adek loh di rumah.
1: Iya ya.
0: Enggak pernah, padahal aku anak terakhir.
1: Oh really?
0: Iya.
1: Abang-abangmu yang 5 biji itu?
0: Enggak, panggil aku aneh-aneh sebutannya. Ya.
1: Enggak ada yang manggil dede gitu.
0: Enggak, merinding. Enggak, aku gak pernah diadekkan di rumah.
1: Jadi kok dipanggil apa?
0: Aku selalu dibully, aku dipanggil hitam, aku
1: ya
0: dipanggil
1: Allah.
0: Gope.
1: Gope banget.
0: Kau tahu gope?
1: Apa itu?
0: Gendut.
1: Oh, nah, bahasa apa?
0: Entahlah, dia menemukan gope aja bahasa-bahasa itu. Pokoknya bahasanya menyakitkan hatiku. Aku dibilang anak angkat, anak pungut gitu.
1: Tapi kan emang kau one and only kan?
0: Iya.
1: Perempuan.
0: I'm one and only girl.
1: Oh, wow.
0: I rule the world.
1: Abangnya 5 guys.
0: Ih, pokoknya itu kalau misal mood aku gak bagus, satu rumah gak bagus.
1: Gils, ya kan?
0: I rule the world.
1: Pantes lah, kau sering dibully.
0: Iya, aku suka dibully. Tapi aku bisa melawan mereka semuanya. Mereka semua under my control.
1: Kartu kalian ada sama aku. Itu dia.
0: Kau udah lihat foto wisuda aku belum?
1: Belum.
0: Ih, lucu. Abangku ada 5.
1: Aduh, seru banget lagi.
0: Seru banget. Tadinya tuh aku mau bikin prawedding gitu ala-ala.
1: Coy.
0: Karena abangnya 5 gitu kan. Terus ada suaminya 1 gitu. Tapi ya karena COVID kemarin.
1: Oh iya.
0: Jadi aku gak gimana-gimana weddingnya.
1: Ya udahlah, prewed lagi lah.
0: Kayak mana prewed sekarang? Udah tua tuwe abang gue. Ya kan? Udah bapak-bapak banget.
1: Udah uzur.
0: Udah apa sih, Gi?
1: Iya lagi.
0: Ya kan?
1: Aduh, ya udah deh, Top Radio 2 sambil abis ini kita muterin lagu. Kamu juga jangan lupa untuk sampaikan.
0: Iya, langsung laporin lah.
1: Unek-unekmu bukan ya, Gi?
0: Boleh lah, boleh. Mana tuh ada unek-unek, kita sampaikan aja.
1: Aduh, boleh deh guys. Habis ini ya, jangan kemana-mana. Keep staying
0: channel. Bro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.